0: FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Jam 7 pagi lewat 2 menit nih. Seperti biasa kamu mendengarkan aku Okan Ngembul siaran di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Di hari apa? Hari Kamis. Selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Selamat pagi buat kamu yang udah wangi-wangi banget ya, gak bau amis. Selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini sudah berpenampilan klimis ya. Semoga di hari Kamis ini kita hilangkan yang namanya pesimis. Dan hari Kamis mari kita optimis. Pada is semua nih ya. Ya sahabat suara, jadi apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, yang lagi berkendara ya, hati-hati di perjalanan, jangan terlalu ngebut-ngebut gina ya, apa sih yang mau dikejar ya, woles-woles aja tapi fokus berkendaranya. Jangan lupa apa namanya, lihat sennya ya. Maaf. Lihat spionnya, terus kalau mau belok jangan lupa lampu sennya sahabat suara ya. Jadi pokoknya sekali lagi fokus aja berkendaranya ya, hati-hati di perjalanan. Yang lagi nyari sarapan, selamat nyari sarapan aja. Apa sarapan kamu pagi hari ini? Jujur, tadi ketika aku pergi ke radio sebelum siaran sahabat suara, jadi tadi udah kepikiran, ah bosen nasi uduk. Kayaknya mau sarapan apa ya gitu ya. Kayaknya nasi minyak aja deh, ya udahlah. Jadi aku udah melipir ke daerah Skip tadi, udah beli gorengan 3.000. Nah, di sampingnya itu kan nasi minyak nih sahabat suara ya. Cuma enggak tahu kenapa enggak jadi. Kayak enggak tergerak gitu loh, padahal udah depan mata gitu sahabat suara. Ya udah akhirnya pergi lagi langsung kayak mikir, ah, model mie enak nih walaupun nih sahabat suara ya. Hari Selasa aku sempat makan siangnya model mie nih ya. Dan mohon maaf, naik harganya ya dari Rp15.000 jadi Rp17.000. Oh my God ya, benar-benar pada naik semua nih sahabat suara kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Beli model mie gak jadi, beli nasi uduk lagi, back to basic ya. Tapi gak apa-apa. Ya yang penting apa? Yang penting bisa sarapan pagi hari udah bersyukur banget sahabat suara ya. Tapi kalau kamu yang gak jadi sarapan, ya mungkin karena memang udah gak terbiasa sarapan karena sakit perut, atau ada juga yang puasa hari Kamis ini, ya silakan aja sahabat suara, semangat ya. Pokoknya kamu yang sedang mendengarkan siaran aku pagi hari ini, aku doakan semoga hari ini ya banyak rezekinya ya, siapa tahu juga hari ini dapat kabar baik ya, dan semoga hari ini semuanya lancar luncur buat aktivitas apapun ya. Oke, seperti biasa sahabat suara, aku akan buka dengan 3 lagu tapi rada-rada melo lah ya, gak apa lah ya sahabat suara, karena sebagai pembuka siaran biasanya aku muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan. Ya, yes, yang pertama ada Padi dengan Menanti Sebuah Jawaban. Ais, gimana sih, soal ujian aja ada jawaban, masa kamu nembak dia gak ada jawaban? Sian banget ya. Ya, yang malah disuruh nyari jawabannya sendiri. Oke, selanjutnya.

0: ada Naf dan Kenang. Jujur emang Naf, ketika vokalisnya masih Adi, benar-benar luar biasa banget ya. Dan lagunya tetap everlasting buat didengar, enak banget sampai dengan sekarang ini. Langsung secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka siaran, biar bisa kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Ada Padi Menanti Sebuah Jawaban, kemudian juga ada Silon Seven ya, dengan Sofia, dan juga Naf dengan Ang. Let's go!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Naiknya bahan bakar minyak ya kemarin sobat suara, dan benar-benar efek semua gitu ya. Ya semua pada naik, gaji nggak naik, emosi yang naik nih sobat suara. Ya tapi mungkin dengan kondisi di era sekarang sepertinya kita harus menjadi orang yang lebih banyak bersyukur ya dengan apa yang kita dapetin sobat suara, walaupun sekecil itu rezeki yang kita dapat ya. Gimana sih maksudnya? Jadi cerita gini sobat suara. Kemarin itu aku ketemuan sama Dian Nadira ya. Di ya aku sebut saja lah ya. Itu ada di ketemuannya gede di coffee shop yang ada di gerai Indosat. Nah, ini ceritanya begitu sobat suara ya. Jadi kan karena kebetulan aku sama Dian itu ada meeting berdua yang memang harus kami lakukan ya. Karena ini terkait aku sama Dian yang harus berperjalanan jauh gitu sobat suara ya. Nah jadi akhirnya kita janjianlah di situ karena kan sekalian ini juga free parkir ya. Tapi percaya nggak sobat suara, in this economy now ya, yes, atau di ekonomi sekarang ya, kamu apalagi serba naik ini kayaknya kita lebih perhitungan ya soal parkir ya. Sumpah nggak bohong ya, aku aja kayak wah benar-benar real, aduh langsung kayak kalau bayar parkir set 6.000, wah langsung tuh ngerutin dahi ya. Pokoknya mencari tempat makan atau tempat nongkrongnya kalau bisa tuh parkirnya 2-3.000 doang tuh ya. Kayak benar-benar sayang banget ya. Karena pernah tuh sobat suaraku sebuah ke coffee shop ya, anggap aja belinya 30.000 lah anggap ya. Terus bayar parkir 15.000. Kayak ya mending nambah shot kopi enggak sih daripada bayar parkirnya gitu kan. Astaga, oke, skip. Jadi aku sebenarnya ke situ lah ya, ke coffee shop yang ada di Gerai Indosat gitu kan. Ya udah kita ke sana, ternyata Dian ini ngepop lah ke teman-temannya yang ada di situ gitu kan. Salah satunya adalah ke Bapak MC Kondang Palembang, ada Bapak Ari Irwansyah ya. yang kemarin dipapin sama Dian gitu. Akhirnya langsung telepon segala macam, nanyain ngapain kesana bla bla bla bla bla segala macam gitu kan. Ya kita kan nggak mau nemuin kamu, aku bilang gitu kan, kita kan mau meeting aja, pengen ngopi berdua aja ya. Cukup lama sih sama sobat, dari jam berapa ya, jam 11 sampai jam 1:30 kurang deh ya, karena aku juga harus ada syuting kemarin ya gitu. Nah ternyata langsung dikirimin sama Bapak Ari Irwansyah ini ya, roti ya. Mentang-mentang kami beli kopi dibeliin roti ya. Iya. Terima kasih loh buat Bapak Ari Irwansyah, MC Kondang Palembang yang luar biasa sekali ya. Yang udah beliin roti di coffee shop itu ya. Semoga rezekinya lancar luncur banyak ya, dan ngejobnya juga masih makin banyak ya pokoknya Bapak Ari Irwansyah ya kalau lagi mendengarkan sekarang ini ya. Nah, itu rasa bersyukurnya sobat suara. Seenggaknya kita bersyukur karena ada, kalau ada orang lain yang ngetraktir kita ya, itu kayak alhamdulillah kita bisa bakar roti ya, walaupun mungkin traktirnya sepele gitu ya, atau bisa jadi kamu dibayarin makan, itu juga kita bersyukur sobat suara ya. Dibeliin kopi walaupun kopinya kopi gerobakan misalnya yang 10-12.000, it's okay juga. Bersyukur lagi apa misalnya nih ya, kerjaan kamu juga cepat selesai, itu juga rasa bersyukur ya. Pokoknya kamu tahu di era sekarang, era kegelapan ini ya, kayaknya kita harus banyak-banyak bersyukur untuk apa ya tadi ya. Seenggaknya siapa tahu dengan kita bersyukur rezeki kita bertambah lagi. Kamu bisa makan pun ya, maksudnya makan enak aja ya, walaupun mungkin harganya nggak terlalu mahal, it's okay juga gitu kan. Kayak gitu sahabat suara ya. Kayak aku kemarin aja itu, selain setelah dari ke coffee shop itu, aku langsung ke tempat syuting gitu kan. Terus di sana set bintang tamunya kebetulan ada Ko Erik dari Luthier Coffee ya, kemarin ya pas aku syuting dapat kopi free lagi, itu kayak alhamdulillah bersyukur, bisa dibawa balik, bisa diminum di saat itu juga, itu kayak makanya jadi apa ya, seneng aja gitu sobat suara ya. Kayaknya emang sekali lagi era sekarang kita harus baik-baik bersyukur apa yang kita dapatkan ya, karena ya selain nikmat kita siapa tahu ditambahin lagi dengan kita bersyukur ya. Seenggak-enggaknya ya, walaupun emang masing-masing manusia punya
apa ya, rasa

0: keren berbeda maksudnya dengan momen tertentu juga sahabat suara ya kayak gitu. Jadi sekali lagi, yuk aku ajak kamu buat di kondisi sekarang daripada kita mumet, daripada kita pusing ya. Baca berita naik terus ya, pada suku bunga naik, harga minyak naik, harga ini naik, harga itu naik, harga minyak kita naik, segala macam naik ya. Ya udah mending sekarang kita banyakin bersyukur aja. Oke, deal ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sebentar lagi akan masuk ke Piala Dunia FIFA 2026. Jadi ya, vibesnya itu benar-benar bola banget lah sahabat suara ya. Tapi ngaku nih, siapa aja yang kalau setiap masuk musim bola itu bisa menjadi dadakan pelatih, komentator, wah kalah tuh ya, Coach Justin ya, analis, haters, sekaligus peramal skor, walaupun kadang-kadang salah terus ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional, ngomongin soal bolanya dan ilmu tentang bolanya juga udah benar-benar tingkat dewa banget, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman ya, ayo kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan juga akses Maxstream TV, atau dapatkan juga simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, selamat pagi buat ayah bunda, om tante yang habis nganterin anaknya ke sekolahan ya. Kemudian ini baru bisa jadi sarapan atau baru mau ke tempat aktivitas juga ya. Iya ya, memang apa namanya, walaupun emang gak tahu ya, bentar lagi ini ya mau kelulusan ya gak sih? Gak tahu nih. Akunya katro banget gak update ya, maaf. Iya. Karena biasanya kan kalau jam-jam pagi ini kan orang tua banyak sekalian nganterin anaknya juga, nganterin pasangan juga gitu kan ya. Nah tapi sahabat suara, ngomongin soal sekolah, kita tahu kayaknya biasanya setiap tahun, setiap generasi itu berbeda cara pembelajarannya ya gak sih ya. Ataupun juga biasanya nih sekolah punya cara tersendiri untuk membuat biar anak didiknya itu juga bisa dibilang akademiknya jalan tapi non akademiknya juga jalan nih sahabat suara ya. Nah kayak gitu, jadi ini biasanya begitu ya gak sih, kalau sekolah masing-masing itu punya cara tersendiri lah gitu ya. Nah jadi aku mau ngomongin soal yang saat ini sahabat suara, ngomongin soal sekolah. Jadi ini ada di SMK Negeri 5 Madiun ya. Ini bisa dibilang di SMK Negeri 5 Madiun ini punya program unik ya, yaitu di mana juga membebaskan siswa-siswinya untuk berkreasi ya. Yaitu adalah dengan apa? Dengan ada program yang namanya Kamis Bebas Berekspresi dan Kreatif Siswa. Nah, itu gimana nih ya? Sekali lagi nama programnya adalah Kamis Bebas Berekspresi dan Kreatif Siswa yang dilakukan setiap Kamis di minggu ketiga setiap bulan. Jadi setiap bulan rutin sahabat suara, dan itu dilaksanakan di minggu ketiga setiap hari Kamis ya. Jadi lewat program ini itu gimana? Yaitu adalah siswa-siswi bisa memakai baju atau pakaian pilihan mereka sendiri ya. Tentunya dengan syarat ketentuan berlaku pasti, nggak bisa sembarangan juga ya. Sekali lagi program ini adalah di mana siswa-siswi bisa memakai pakaian pilihan mereka sendiri. Ingat ya sahabat suara, kalau aku atau kalau kamu merasakannya nggak ya? Kalau dulu kita kan sekolah kan seragam terus ya, terus ngelihat anak-anak kuliah kayak ih seru kali ya kalau belajar pakai baju bebas ya nggak sih? Nah ini ada programnya di SMK 5 Madiun ya. Nah jadi melalui program ini, siswa yang bisa memakai pakaian atau baju pilihan mereka sendiri mulai dari batik, kemeja, kaos polo, sampai dengan celana jeans dan kargo ya. Ya tapi tetap tadi, walaupun bebas berekspresi, sekolah tetap menetapkan batas syarat dan ketentuan yang berlaku yang jelas ya. Yaitu adalah baju atau pakaian harus sopan dan juga sesuai dengan norma yang berlaku. Dan ternyata program ini juga bukan sekedar soal gaya berpakaian. Jadi SMK Negeri 5 Madiun ini juga mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab ya soal pilihan yang mereka buat. Nah itu maksudnya ya sahabat suara. Dan kebebasan yang diberikan juga menjadi sarana belajar tentang kedisiplinan, etika, kepercayaan diri, dan kemampuan mengekspresikan identitas diri secara positif. Ini aku baca di Liputan 6 nih sahabat suara, di Instagram juga bisa ya kamu cek ya. Kayak gitu, jadi macam-macam nih. Kalau aku lihat sahabat suara, bukan cuma soal gaya ya, tapi tanggung jawabnya itu yang pengen diajarin kayak gitu ya sahabat suara ya. Dan di sini juga diceritain sama Kepala SMK Negeri 5 Madiun, Bapak Rafiq Alimushin ya. Dimana memang ini jarang banget nih ditemuin di sekolah-sekolah di Indonesia. Dan banyak siswa yang menyambut program ini dengan antusias kayak gitu ya. Dan harapannya juga adalah program ini menunjukkan ruang untuk menunjukkan identitas dan membangun kepercayaan diri. Kayak gitu sobat suara ya. Ini macam-macam nih kalau aku lihat di postingannya. Ada yang pakai kemeja kotak-kotak, ada yang pakai batik, ada yang pakai baju polos, kaos polos, ada yang pakai kaos musik band ya. Ada yang ya macam-macam deh kalau aku lihat di fotonya ini sobat suara ya. Yang cewek-ceweknya juga lucu-lucu nih ya. Ya memang benar sih sobat suara, karena apa ya, baik lagi soal biar anak-anak ini kan atau siswa-siswi juga bisa explore kira-kira dia cocoknya seperti apa ya nggak sih, membangkitkan PD juga, karena kan emang pada akhirnya juga ketika ketemu orang lain juga nggak akan pakai seragam ya nggak sih ya, kayak gitu. Luar biasa nih, aku nggak tahu apakah sekolah di Palembang bisa menerapkan ini ya. Iya, cuma takutnya nih kalau misalnya diterapkan, walah nanti kayak berasa mau takutnya gini, kalau misalnya gak ada syarat dan ketentuan ya. Takutnya nih pas ke sekolah, wala glamor banget. Kayak buat mau buat apa? Kayak bukan mau sekolah, kayak mau jalan gitu loh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku mau kasih tahu kamu ya, ada sebuah promo dari Alfamidi. Yes, jadi buat kamu yang sering belanja di Alfamidi, pas banget nih ya. Atau yang belum belanja, buruan belanja di Alfamidi. Jadi di Alfamidi lagi ada program Gas Genggam Hadiah Seru untuk Sekeluarga. Jadi buat kamu member Alfamidi, punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Yang belum jadi member, buruan jadi member ya. Mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan juga masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah banget ya, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 dan kamu akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo, aku ajak kamu untuk belanja sekarang juga di Alfamidi, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya.
1: Isu nomor 5 Suara Warga Indonesia. Selamat suara, masih sama aku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Anyway, pagi hari ini ya, tiba-tiba kaget banget dengan kondisi operator Nang Ciboy lagi bobo ya. Terus aku juga lagi fokus sama playlist. Tiba-tiba ada manusia, seonggok manusia satu ini sahabat suara ya. Yang dimana udah tau lah sama dia ini ya. Aku pikir dia mau ke acara duka cita item-item. Ya ternyata enggak sama sekali ya. Ya selamat pagi Ari Cikhu.
2: Selamat pagi.
1: Oh ya gini aja, sini aja, semua ini aja. Ini, nah ini aja.
2: Selamat pagi, nah, Iswara luar. Palembang. Perdana loh ini kalau di Iswara, saya on mic.
1: Ada Ari Cikhu.
2: Iya.
1: Dulu kan kita masih tracks ya.
2: Masih tracks.
1: Iya, tracks.
2: Makanya ini sebenarnya kalau di apa sih kalau reunian?
1: Apa?
2: Kalau di KKN Desa Penari itu,
1: KKN Desa Penari, oke.
2: Iya, waktu dia datang lagi ke tempat KKN itu apa namanya gitu?
1: Apa?
2: Aduh, istilahnya, pokoknya ada istilah itu.
1: Iya.
2: Reuni lah gitu. Makanya tadi aku ngeliatin, wow, ini adalah apa?
1: Ya.
2: Nasi uduk yang sering saya makan waktu itu. Model, saya tadi sengaja keliling.
1: Iya. Jadi ceritanya kaget juga sobat suara. Aku pikir jujur ya. Aku pikir hari ini mau numpang boker, sumpah.
2: Atau nggak numpang mandi?
1: Atau numpang mandi, betul numpang mandi. Tapi itu kan zaman miskin.
2: Iya.
1: Sekarang kan udah berduit kan?
2: Berduitnya belum.
1: Berduitnya belum.
2: Ya 2-3 jam miskin lah. Saya juga masih ngeluh kok, ini dex flat naik, saya masih ngeluh.
1: Iya, apalagi dengan, jadi tapi berarti Vespa Ari?
2: Masih.
1: Nggak maksudnya, jadi mau isi petalit?
2: Kayaknya saya beralih deh ke listrik. Sudah banyak ngontak sales.
1: Ya pasti tetap efek lah ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Ri sehat Ri ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Iya.
2: Walaupun jadi, udah apa namanya kita udah enggak seradi lagi tapi kan tetap berteman ya.
1: Yes.
2: Kan?
1: Masih lah suka DM-DM ya.
2: Suka DM-DMan ngirim-ngirim ada orang-orang ada. Aneh lah ya.
1: Ada tuh terakhir ya Bintang enggak ngundang ya Bintang ya.
2: Bintang kau. Nggak, gue MC ke resepsi.
1: Iya, Bintang apa namanya?
2: Lamaran.
1: Lamaran kemarin ya. Jadi ya kita ikut seneng lah.
2: Ikut seneng, alhamdulillah.
1: Karena alumni-alumni track sudah mulai sadar ya.
2: Iya.
1: Kalau
2: dunia ini sudah tidak lama lagi.
1: Satu persatu sudah mulai ya.
2: Sudah mulai.
1: Bintang ya, sudah mulai
2: sadar. Udah ini.
1: Oh, Tarisman lagi akan menuju September ya.
2: September. Nah, tahu nggak siapa track super juga yang lagi mau coming soon anak kedua?
1: Siapa?
2: Fadlan Ciboy.
1: Oh Fadlan, oh iya ketemu Johnny cerita. Hermina kan?
2: Betul. Emang gak Johnny lahiran juga?
1: Enggak. Jadi kemarin kan ketemu Johnny.
2: Oh.
1: Terus ngomong waktu di Hermina kan katanya dia lagi nyagain tukang karena dia megang apa di sini? Dia ada job lah di situ.
2: Oh.
1: Terus kata Fadlan kira Johnny itu lagi sama bininya. Gak ada aku bilang. Kalaupun anak gak tahu bini yang mana gitu kan ya.
2: Jadi tapi lo ngomongin apa, Johnny ya.
1: Apa-apa
2: Kak Johnny ini tipe kalau orang yang agak aneh menurutku.
1: Kenapa
2: tuh? Jadi karena dia sudah dua kali. Pertama nih aku waktu itu nge-MC di luar kota. Ada acara band apa gitu, band punk gitu. Di jauh-jauh, daerah jauh. Terus acaranya kan malam. Kak Johnny ngomong
1: apa?
2: Itu udah mau naik di panggung. Ri, si ini udah tampil belum? Tipek. Tipek udah tampil belum? Oh ini sebentar lagi kak, emang kak Johnny di mana? Masih di Palembang. Kak maaf kak, emang sempat aku bilang. Itu kan di Oku aku bilang. Bismillah nih sempet. Nah kejadian di Sleng kemarin. Di Sleng kemarin kak Johnny juga gitu. Ri Sleng udah naik belum? Latih gue lagu kak ini.
1: Ya, ya memang dia pengen nonton kemarin, astaga. Jadi pokoknya track supernya udah pada ini semua ya. Udah mulai sadar ya. Pedro ya yang gak salah sadar
2: Pedro
1: ya.
2: Pedro kan memang Harry Potter. Dia gak pernah besar-besar.
1: Pedro ya yang gak salah sadar
2: Pedro
1: ya.
2: Pedro kan memang Harry Potter. Dia gak pernah besar-besar. Sela

0: Yuk keluar.
1: Iya, kan jebolan TRL Bandung tuh kan banyak. Ada Panji, ada Edi Brokoli, bukan Edi Tegelir ya?
0: Bukan. Bukan. Edi ada live Facebook nih kala. Edi Tegelir. kadang nyual topi live.
1: Banyak gitu kan. Jadi kalau seorang Ari Cihuy ini kan pernah siaran di sini.
0: Iya, betul.
1: Berawal karir di sini.
0: Iya.
1: Dari kau bukan siapa-siapa.
0: Betul.
1: Sekarang sudah siapa-siapa. Ya. Yang dikangenin apa, Ri?
0: Yang dikangenin di sini?
1: Kalau radio, siaran radio.
0: Waduh, kalau yang dikangenin.
1: Ini kita berandai-andai ya, kita enggak tahu apa yang terjadi ya.
0: Iya.
1: Tutup misalnya kan.
0: Kita enggak tahu kan. Kalau sering ketemu Tari, sering ketemu teman-teman yang lain, itu yang paling dikangenin adalah kita tuh bukan jam siaran tapi datang terus ngumpul gitu sama teman-teman,
1: ngumpul gosip ya. Iya sih, betul.
0: Karena itu apa ya, energi di lain dari kita siaran gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Itu terus yang paling kangenin yang kedua, ini yang terakhir ya.
1: Iya.
0: Yang kedua tuh ya saya salah adlibs lah.
1: Salah baca iklan.
0: Itu memorable saya Erika. Sekarang sudah jadi hosting Bigo Live.
1: Betul. Tapi Sesa udah sukses banget
0: Sesa
1: sih.
0: Sesa sukses walaupun bukan di jalur announcer ya.
1: Iya, tapi itu adalah cita-cita dia, Ri.
0: Memang cita-cita.
1: Serius, dia. Ini buat Sahabat Suara kalau yang follow Sesa Erika ya. Memang itu cita-cita Sesa dari dulu.
0: Aku ada gosip tentang Sesa.
1: Tapi jujur ya, ngomong sama Sesa ya. Jadi terakhir kan di waktu ke Palembang tuh kapan ya? Kayak COVID atau apa kayak?
0: Sesudah. Itu yang waktu kita ngumpul di
1: Icon. Oh iya betul. Sama ada Pedro kan yang baru pertama kali minum Starbucks.
0: Ah itu. Pandana. Disuruh check up udah pakai duit dulu. Pedro panik. Saya sama ngomong, guys pakai uang kalian dulu ya nanti aku transfer.
1: Enggak, jadi waktu itu ingat banget waktu itu nemenin dia ke PPI. Makan apa sih di atas tuh EXO ya?
0: EXO Suki.
1: Ya. Udah makan, abis itu sama Bakti nyusul.
0: Sama Bakti betul.
1: Tapi sama Bakti nyusul kan aku nemen Sesa. Kurewangi Ri, mereka si Sesa ini ke terus? Bawah ke segala macam.
0: Yang beli kacamata.
1: Tidak, dia beli. Bukan. Jadi dia ke apa sih yang di bawah itu? Lupa aku, pokoknya dia keliling-keliling, aku yang rewangi kan. Dijingoi sama lanang-lanang. Wow, aku bilang memang kan pesona dia kan luar biasa ya Sesa ini ya.
0: Iya.
1: Terus aku tuh ngomong dengan Sesa, Ses, aku nih cak asisten kau ya.
0: Boleh lah ya budak. Boleh lah katanya budak gemuk sipit macam-macam ininya. Cewek cantik dan mungkin cewek kayak cantik, itu.
1: Ya. Nah, terus akhirnya kita di aku baru si Bakti nyusul kan. Diajalah kita ke intinya di apa sih yang di Aristata di bawah?
0: Brava.
1: Brava betul, di Brava. Diajak ke situ.
0: Oh, di Brava.
1: Kecil. Terus ada momen akhirnya, "Kak, kita foto yuk." Wah, foto, Ri. Foto diedit sama dia, lama ngedit tuh.
0: Bukan kalau kita langsung posting kan?
1: Ya beda kan.
0: Atau minimal udah di Instagram
1: langsung Paris. Iya, kalau seorang Ari Cihuy enak, mugolnya jelek rai kita di posting-postingnya.
0: Aku banyak butuh okan tidur.
1: Nah, habis itu langsung di posting Sesa.
0: Langsung di posting.
1: Terus aku sama Bakti ngomong sama Bakti, "Bak, suatu keniscayaan enggak kita nih masuk IG Sesa?" Aku bilang kayak gitu. Karena jarang-jarang terjadi.
0: Jarang-jarang, betul.
1: Jadi, iya Kak, supaya kita sujud syukur kan.
0: Kok tuh syukur.
1: Jadi masuk Instagram story Instagram story Sesa.
0: Oh,
1: waktu itu.
0: Tapi tag-nya diliatin. Terus kayak
1: terus komen lah yang lain-lain Bella segala macam. Lemak lah masuk IG Sesa kan. Kalau sekarang sulit kayaknya karena dia sudah level yang berbeda.
0: Iya.
1: Dia sudah terkenal.
0: Tapi Sesa. Katanya Sesa itu punya second account kalau memang yang buat buat nyampa.
1: Ada aku berkawan waktu itu.
0: Oh, iya.
1: Dan lagi berkawan di remove dia kayaknya.
0: Kan circle-nya Okar
1: ini
0: sekarang. Iya, Okar gembul lagi. Okar gembul kan Cek Maria sekarang.
1: Iya juga sih. Iya juga betul itu.
0: Tapi banyak yang lucu-lucu nih. Bella betul, juga lucu sekarang sih. Kehidupannya.
1: Bella Nari.
0: Sesa dengan kesuksesannya.
1: Bella.
0: Nah, kalau Bella ini
1: downgrade.
0: Bukan, teman bawalah dengan pembantu.
1: Iya betul. Betul.
0: Kenapa sih? Bella ini teman,
1: bawala dengan pembantu. Bawala dengan pembantu.
0: Ribut. Baby sister.
1: Baby sister sebut ribut dengan MBG. Bella itu. Ribut dengan MBG, ya kan?
0: Iya.
1: Benar. Travel. Ribut sama pembantu macam-macam ya
0: kita nih. Macam-macam lucu-lucu tapi yang penting ya kita senang adalah teman-teman tuh sehat-sehat semua
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, dengan segala keunikannya ya.
0: Ayo bikin event reuni.
1: Tidak, jadi jujur ini. Jujur ya. Jadi waktu itu ini waktu Ini mas sebelum puaso. Pas puaso.
0: Oke.
1: Jadi ada Agatha datang ke radio.
0: Ke radio.

0: puasa ni. Okay. Tahu tak dia bawa nasi gemuk sama pempek. Lagi puasa itu.
1: Lagi puasa tu.
0: Eh itu buat siapa Agatha, aku bilang gitu kan. Untuk bangokan, aku pikir bangokan tak puasa. Oh pintar dalam hati. Terus akhirnya aku kirim ke Mbak Wulan.
1: Oh.
0: Kayak apa, ini ada Agatha, ada tamu jauh.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ya kondisi sama, nangci lagi tidur cerita di lana. Sudah. Akhirnya, Pai kan, Pai bang, kumpul lah budak-budak. Nah harusnya kemarin pas buka, ada buka puasa, kita tuh ketemuan, reuni,
1: mestinya kumpul.
0: Harusnya. Cuma ada beberapa hal yang gak jadi.
1: Oh.
0: Gitu. Kayak kita offer, udah lama kalau on air, offer, ada beberapa hal yang bikin serba salah.
1: Aku tuh berharap waktu itu lebaran teman-teman ngumpul di rumahku, yang di Pangkalan Balai.
0: Wah, dah, tuh caunian, berhenti lah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Famidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya para warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini lagi ada program seru dari Alfamidi, namanya adalah program Gas. Jadi kalau kamu yang akan melewati Alfamidi ya, boleh sekalian belanja juga nih sahabat suara. Dan terutama yang udah jadi member, waduh itu bersyukur banget ya. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, siap-siap punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, kamu akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang belum jadi member, buruan jadi member ya. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Play Emang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih sama aku ngembul di siaran Suara Seru ya. Anyway Sahabat Suara, beberapa hari lalu ya kita sempat bersatu padu ya dengan segala perbedaan menjadi satu ketika kita apa? Kita menunggu Timnas Indonesia gitu Sahabat Suara ya. Jadi kemarin kan kita ada Indonesia di dua laga FIFA Match Day ya, lawan Oman sama Mozambik gitu Sahabat Suara ya. Nah cuma sayangnya nih yang harusnya menjadi ajang di mana kita bersatu padu mendukung Timnas Indonesia, ini malah terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Ya Sahabat Suara dari detik.com, jadi setelah kemarin di hari Selasa 9 Juni 2006 malam ya, setelah pertandingan melawan Oman, salah satu pemain Timnas Indonesia ya, Beckham Putra ya, ini yang malah mendapatkan teriakan bernada tidak pantas dari sejumlah oknum supporter Timnas Indonesia ketika berada di hotel tim. Selain itu juga di dalam stadion juga sama tuh Sahabat Suara, bahkan mengacukan jari yang tidak pantas lah gitu Sahabat Suara ya. Jadi memang di sini kalau aku baca-baca juga ya, itu sebenarnya adalah terjadi ketika di Stadion Gelora Bung Karno, di mana Beckham sempat terlihat beradu mulut dengan beberapa oknum supporter di tribun stadion ya. Dan ketegangan ini sempat membuat Kevin Dix dan beberapa pemain lainnya turun tangan untuk melerai Beckham ini, tapi ya ujung-ujungnya masih aja nih Sahabat Suara ya. Dan di saat itu ya bisa dibilang kenapa bisa terjadi, karena intinya ya membawa perbedaan klub nih Sahabat Suara kayak gitu ya. Jadi intinya si oknum supporter ini ya intinya ngejelek-jelekin Beckham karena bermain klub yang berbeda lah intinya, karena itu Jakarta kan. Nah ini di si Beckham kan di klub yang berbeda Sahabat Suara, jadi kayak gitu ya. Ya termasuk juga yang di ketika di hotel juga sama aja Sahabat Suara ya, dengan kata-kata tidak pantas tuh gak bagus banget ya. Nah ini yang sebenarnya aku gak paham ya, akhirnya di media sosial muncul tuh foto videonya dari si oknum-oknum supporter ini. Dan akhirnya memang harusnya sih Mutaku harus ditindak tegas ya sama PSSI. Kalau perlu nih ya, selain di ban dari Timnas gak boleh nonton, klub juga gak boleh nonton kalau perlu. Kalau perlu di ban juga di dunia ini kalau bisa ya. Aneh juga ya sebenarnya, aku habis pikir ya Sahabat Suara, kok masih ada nih ya penonton sepak bola kita yang ketika Timnas main masih ngebedain klub gitu loh, masih membawa klub ujung-ujungnya. Ya harusnya kan kalau udah jelas Timnas Indonesia, mau dia klub A, klub B, klub C, klub D, klub E, ya tetap jadi satu di Timnas gitu, apapun negaranya ya Sahabat Suara ya. Kita gak usah jauh-jauh deh, Spanyol ya. Spanyol tuh, walaupun sekarang gak ada pemain Real Madrid ya, di waktu dulu zaman-zamannya ada Sergio Ramos, Carvajal, Casillas, Puyol, Pique, Xavi, Iniesta, Busquets ya. Biasa aja tuh. Walaupun mereka mainnya di beda klub, Barcelona sama Real Madrid gak ada tuh bawa-bawa klub ketika main di Timnas. Sama aja ya, gitu loh Sahabat Suara ya. Dan kita tuh ngapain pada ribut-ribut. Aneh ya. Kita ini sering banget ngomongin Timnas harus maju. Ini gimana sepak bola Indonesia mau maju lah, kitanya masih katrok gitu kan. Kok bisa gitu loh Sahabat Suara? Ini beda cerita gitu. Ya kalau lagi klub baru mungkin beda cerita, tapi ketika udah Timnas baik kita sama-sama aja. Bhinneka Tunggal Ika gitu loh Sahabat Suara ya. Jadi sekali lagi foto atau video dari si oknum-oknum supporter ini sudah ada sebenarnya di media sosial. Bahkan udah rame juga nih Sahabat Suara. Semoga segera kalau perlu dipanggil ya, ditindaklanjuti, gak usah nonton dia Timnas main atau klubnya juga gitu ya. Dan bahkan ya ini masing-masing dari ketua supporter klub ya, ini juga meminta maaf ya atas yang terjadi nih Sahabat Suara ya, kayak gitu. Aneh, jujur aneh sih. Sok-sokan pakai dengan bahasa-bahasa yang gak pantas gen, disuruh main bola gak bisa gitu ya. Jadi Sahabat Suara please lah, kalau udah Timnas Indonesia kita tuh sama semua dengan membawa bendera yang sama gitu ya. Jadi gak usah membeda-bedakan gitu Sahabat Suara, oke? Okay? Ini, gimana mau maju nih? Ya, sibuk-sibuk ngeritiknya luar biasa soal sepak bola, tapi kita sebagai supporter masih belum dewasa.
1: Kamu sedang mendengarkan.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: I've seen the devil dance on set.

0: sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
1: Iswara.

0: Isra Mariam, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah selesai siaran aku buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas buat kamu yang sedang mendengarkan ya, lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai sunscreen karena di luar terang sekali ya. Mataharinya terang benderang, sahabat suara. Jadi ya jangan lupa itulah ya, biar enggak mutung kulit kita. Mohon maaf nih. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh kamu juga untuk follow media sosial dari Iswara ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah. Bentar, mana bumpernya nih? Oh ini. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Suara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,4

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Kinos Gina. Sahabat yes, suara yes. Mengingetin ya buat kamu semua untuk tetap menjaga kesehatan.
1: Betul sekali. Dan mungkin ini ada satu tips untuk sahabat suara yang ingin menjaga kesehatan.
0: Pas ini banget. Lebih fokusnya ke asupan gizi sebenarnya ya.
1: Asupan, iya
0: menjaga
1: benar.
0: Kesehatan dari asupan gizi. Jadi apa yang masuk ke mulut kamu itu harus dipastikan semuanya bersih, punya kandungan gizi yang baik dan benar ya Dul ya.
1: Betul. Itu dia. Apalagi tuh tadi aja Uut kan sempat bilang ya di TikTok ya, kita aja kalau punya hewan-hewan peliharaan, kita kasih makanannya yang seger, yang bagus, supaya dianya juga jadi tumbuhnya bagus gitu kan.
0: Betul.
1: Masa buat generasi-generasi penerus bangsa dikasihnya makanan ini yang misalnya expired atau yang kualitasnya jelek gitu.
0: Gak mungkin dong kalau MBG, gak mungkin gitu dong.
1: Gak mungkin, karena gak kan memang sushi konsepnya Mas Asimi.
0: Oh sushi, mentah dong.
1: Iya.
0: Mentah dong. Nah kalau ngomongin tren konsumsi ya sahabat suara, mungkin sekarang gaya hidupnya atau lifestyle-nya tuh emang jauh berbeda daripada dulu. Yang dulu sekarang tuh kayaknya lifestyle tuh emang orang-orang udah pada jaga kesehatan.
1: Banyak ini bahkan termasuk
0: kepedulian sama kesehatan itu meningkat.
1: Ember, pokoknya semenjak kayak COVID-19
0: iya,
1: kemarin ya.
0: Bener,
1: ini
0: bener.
1: Termasuk ini yang mau kita kasih tahu ini
0: ya.
1: Ini termasuk aku mencobanya.
0: Kamu udah nyoba Nul?
1: Udah.
0: Jadi sahabat suara, belakangan ini lagi tren mengkonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin
1: ya.
0: Dan perasaan lemon lagi viral di media sosial.
1: Gimana bacanya yang benar?
0: Okay.
1: Gimana?
0: Jadi lagi tren mengonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin dengan perasaan lemon yang lagi viral di media sosial.
1: Jadi
0: kalau begitu udah minum tuh?
1: Iya.
0: Tuhan berikan
1: bukan,
0: aku.
1: Bukan the virgin, bukan. Bukan.
0: Minuman sederhana yang dikenal sebagai olive oil dan lemon shot ini, anjay, disebut-sebut memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu pencernaan hingga membuat kulit tampak lebih sehat.
1: Tuh kan? Iya.
0: Kamu efeknya apa yang udah rasain dulu?
1: Belum, karena waktu itu 3 hari aku berhenti.
0: Kenapa?
1: Jadi kan ini kan konten ini lewat terus nih tentang mengkonsumsi perasan lemon sama 1 sendok makan si VCO itu, virgin coconut oil.
0: Betul.
1: Katanya itu adalah minuman skincare. Nah jadi ada video-videonya yang bikin tuh kayak dari kulitnya jerawatan atau kemerahan, iritasi. Bersi. Sampai jadi glowing in the dark gitu loh.
0: Fake ya kan? Gak tapi?
1: Nyala di kala gelap. Sampai bagus. Akhirnya aku beli dong si VCO-nya itu kan.
0: Okay.
1: Sama perasan lemon. Jadi aku pikir kayak oke, cuman 1 sendok makan VCO-nya sama
0: rasanya
1: perasan
0: gimana?
1: Lemon. Asem, anyep, apa gitu. Terus nyobain kan aku mencobanya pas katanya bagus di pagi hari gitu ya. Terus emang menjelang waktu tidur ya?
0: Ya enggak tahu, belum disebutin kalau di sini.
1: Oh, ya pokoknya aku minumnya pas pagi, apa aku salah ya?
0: Terus efeknya?
1: Ini naik asam lambung aku.
0: Dari si ini yang kali jeruknya ya?
1: Iya.
0: Perasaan lemonnya ini
1: benar,
0: loh.
1: Akhirnya aku memutuskan, okay, gue gak pakai lemon. VCO-nya aja.
0: Si
1: gitu, karena,
0: zaitunnya aja.
1: Iya, karena kan kalau aku kan, kamu tahu aku suka kan si buah-buah
0: iya,
1: zaitun yang hitam-hitam
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: kan. Dengan harapan, ya kurang lebih ya paling rasanya kayak begitu. Satu sendok makan dong. Kayak nyangkut di lak-lakan aku.
0: Itu kan akhir, oily banget dong.
1: Iya. Terus dia tuh nggak ada rasa gitu, jadi ada tajem-tajemnya gitu juga ke tenggorokan. Akhirnya kalau nggak salah aku 3 hari deh udah
0: berhenti.
1: Iya gitu.
0: Jadi para pendukung tren ini meyakini bahwa minyak zaitun dan lemon dapat bekerja bersama untuk mendukung fungsi pencernaan serta memberikan asupan antioksidan bagi tubuh. Tapi kalau masalah pencernaan, kalau ibu sih udah nggak bermasalah menurut aku ya.
1: Kenapa?
0: Karena udah lancar banget pencernaan ibu.
1: Ih parah.
0: Sehari bisa sampai 6 kali pup.
1: Nah.
0: Banyak yang mengklaim minuman tersebut membantu meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan kulit, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Salah satu alasan utama tren ini populer adalah karena manfaatnya yang dikaitkan dengan kesehatan pencernaan.
1: Oh. Ya jadi kamu kan suka susah tuh BAB.
0: Enggak.
1: Coba.
0: Emang aku susah?
1: Ntar aku coba bikinin ya.
0: Ya sekali lah.
1: Mau gak aku bikinin?
0: Enggak makasih.
1: Lah gimana? Cobain.
0: Gak enak rasanya, gak kuat kayaknya. Tapi itu katanya ntar naik asam lambung gua. Ada gua.
1: Ada kamu gua. Mendingan naik asam lambung apa naik haji?
0: Naik gaji. Gimana? Boleh gak?
1: Aku juga mau sih kalau itu ya.
0: Secara umum campuran minyak zaitun dan lemon relatif aman bagi kebanyakan orang. Tapi mereka yang memiliki masalah lambung seperti gastritis, refluks asam lambung atau GERD atau perut sensitif sebaiknya berhati-hati karena kandungan asam pada lemon dapat memicu keluhan. Nah,
1: iya,
0: ini harus sama ibu tuh.
1: Makanya kalau mau minumnya mungkin sesudah makan gitu atau malam sebelum tidur. Atau kalau enggak kayak gua aja, ini zaitunnya doang. Hmm. Minyak zaitunnya doang aman kalau zaitun doang mah.
0: Berarti termasuk salah satu detox ya Nul ya?
1: Iya bisa sih kayak.
0: Tapi kalau aku ya, detox itu enggak perlu susah-susah mengkonsumsi atau minum atau makan segala sesuatu yang aneh-aneh. Mana nih?
1: Apa? Ya.
0: Cukup detoxnya aku mah.
1: Apa?
0: Jauh-jauh dari kamu aja dulu.
1: Lah?
0: Itu udah detox buat
1: gimana
0: aku.
1: Gimana sih?

0: Instagram.
1: Yes, Suara Seru masih barengan Kinos Gina, sahabat suara. Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, 101,4 FM. Udah jam 9.55, berarti 5 menit lagi kita harus pamit. Seperti biasa, kita tutup hari ini dengan quote of the day.
2: Loh.
3: Ntar minta kata-kata hari ini.
1: Kata-kata hari ini.
3: Ntar kamu gak bisa.
1: Inna ma'al usri yusro.
3: Artinya?
1: Setelah kesusahan, insya Allah akan ada kemudahan.
3: Cakep banget, belum hari Jumat Rizky Kinos udah penuh keberkahan.
1: Masya Allah, masya Allah.
3: Luar biasa.
1: Karena ini hari Kamis, malam Jumat harusnya Kamis mistis. Tebak-tebakannya berhubungan dengan mistis.
3: Aduh, sebel banget sih.
2: Okay. Boleh gue mulai?
1: Boleh dikasih back sound yang agak serem gak?
2: Ntar, mari.
1: Gak usah, Deng. Gue lihat muka lu udah serem.
2: Iya, lo.
1: Bentar. Kasih background yang serem, ada gak?
2: Ada, bentar.
1: Background yang serem?
3: Allah,
1: bukan yang ini, bukan ini.
2: Yang mana?
1: Yang buah apa yang paling manis?
2: Oh, buah apa yang naikin bensin?
1: Okay. Berhubungan misis, kayaknya Buluk udah siap, silakan.
3: Kok okay. Bisa?
4: Hantu apa yang paling digemari sama ibu-ibu?
3: Hantu yang paling gemari ibu-ibu. Pocong.
4: Kenapa?
1: Karena pocongan harga.
2: Gina.
3: Bisa gitu padahal gua asal sebut.
2: Aduh. Kenapa pocong gak bisa masuk ke bioskop?
3: Pocong gak bisa gak bisa naik tangga?
2: Salah.
3: Pocong. Karena apa ya?
2: Karena gak bisa duduk.
3: Kok bisa? Oh, bisa duduk. Dia bisa duduk.
2: Kan pocong berdiri, susah mau duduknya.
1: Bisa, cuy.
2: Bisa.
1: Coba jadi pocong lah.
2: Pocongnya
1: coy.
3: Iya juga sih kalau dipikir-pikir kan, kalau pocong kan dalam telanjang. Kalau dia duduk nanti ikatannya kebuka. Lah, aurat kelihatan. Iya,
1: benar.
3: Hantu apa yang selalu datang di acara ulang tahun?
1: Hantu yang datang
4: kuntilanak merah.
3: Bukan.
4: Pocong.
3: Bukan.
4: Tuyul.
2: Bayul.
3: Nah, kenapa?
2: Gila bayul.
4: Happy birthday to you.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Buluk.
3: Happy birthday to you.
1: Apalagi ya gua.
4: Ayo apa lo?
1: Yang hantu padahal gue belum siap lagi.
4: Belum punya. Nah gue ada. Tempat apa yang paling gak bakal didatengin sama pocong?
1: Pakai yang serem dong, back sound dong.
2: Gak ada.
1: Yang tadi aja gak apa-apa.
3: Neng ketawa begitu takut. Tempat apa yang gak pernah
4: didatengin pocong?
3: Portal pos satpam.
1: Kenapa?
3: Kan gak bisa mau lewat kolong. Bener. Susah.
1: Nah, kalau dibukain
4: tempatnya tapi komplek. Kenapa? Karena
3: banyak di portal.
1: Susah. Aduh portal lagi. Aduh.
3: Hantu apa yang kena sakit kulit?
4: Wah, hantu yang sakit kulit. Woi, gombel.
3: Salah.
4: Apa ya? Nenek Grandong.
3: Bukan.
4: Apapun. Ya? Sundel bolong.
3: Bukan.
4: Aduh, apa bun?
1: Tadi hantu apa ya?
3: Yang kena sakit kulit.
4: Serem.
1: Apa ya? Gue gak punya lagi tebak-tebakan. Gak tau apa.
3: Yang suka ketawa sendiri duduk di atas pohon. Kutilanak. Kasian ya.
2: Gila.
1: Hantu apa yang paling romantis?
3: Hantu yang
1: namanya
3: paling
1: romantis. Apa?
3: Itu tadi hasil kreasi sendiri lah. Apa hantu?
1: Hantu apa yang paling romantis?
3: Hantu yang paling
1: namanya
3: romantis.
1: Namanya siapa sih?
3: Nama Sumala.
1: Romantis banget.
4: Mumun.
1: Salah.
3: Apa dong ya?
1: Salah.
3: Nenek Grandong?
1: Bukan.
4: Gendruwo?
1: Salah.
3: Apaan ya?
1: Sayang tuyul.
3: Sayang tuyul. Sayang.
1: Yang disayang, sayang tuyul.
4: Udah jam 10 nih, Bang. closing aja gak sih?
3: Gue kurang tahu lagi kemana ya arahnya ya.
4: Maksudnya I love you to you gitu kali, love you to you.
0: Susah nih nebaknya.
3: Ini kayak gua tadi happy birthday to you. Iya kan? Ah, kayaknya udah harus tutup nih kalau kayak gini.
4: Closing aja lah, Kinos juga enggak punya nih.
0: Lu pulang aja yuk.
3: Nyari
0: susah.
3: Hantu.
1: Oke, satu terakhir.
3: Kasih kesempatan.
4: Ini harus lucu nih ya, enggak lucu Scott Jam.
0: Benar, benar, enggak lucu.
3: Sampai enggak lucu Scott Jam Rizky.
1: Oke. Hantu-hantu apa yang paling empuk?
3: Hantu yang paling empuk.
4: Hantu paling empuk. Wewe gombel.
0: Kutil.
4: Bagian mananya tuh?
3: Nenek gayung.
4: Nenek gayung.
1: Apanya tuh? Yang empuk.
3: Kulitnya nyoy-nyoy.
4: Keriputer nenek-nenek.
1: Om Indra.
4: Ini bener nih ya? Ini gak lucu Scott Jam.
3: Iya, gak lucu Scott Jam.
0: Pocong kali.
1: Kenapa?
0: Iya.
3: Kayak guling.
1: Enggak. Hantu yang paling empuk. Kunti.
0: Kenapa Kunti?
1: Kunti lunak.
3: Kurang lagi.
4: Kalian pengen aku Scott Jam aja kan? Kalian cuma pengen Scott Jam kan? Kalian hanya ingin aku Scott Jam kan? Emang kurang ajar kalian.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia.

0: beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Dan udah gak bisa.
4: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal.
4: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy dia.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Loh?
3: Kok rudal berubah?
2: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar gitu.
2: Tato
1: gitu.
2: Kok ditato?
3: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini seperti biasa hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis buat kamu yang moodnya lagi gak oke dan jatohnya agak pesimis. Gimana enggak ya, hari-hari baca berita ikhtifar mulu. Kayak tiap malam mau tidur, aduh besok ada apa lagi nih ya. Tapi siang ini kita agak chill sebentar aja dulu sahabat suara ya. Dengan ditemenin sama lagu-lagu enak yang udah disiapin 10 lagu keren tuh. Kita harus bahagia kalau kata Rara Sudirman. Satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu abis dia dulu ya. Malik and Essentials, enjoy.

0: Masih bareng sama Farah di suara That Was Money. Tata Halea memulai kembali satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi yang cukup terik dan panas ini di Jakarta dan sekitarnya, tapi mungkin di beberapa kota di Indonesia juga sama panasnya ya, gak hanya di cuaca tapi juga di beritanya, aduh. Tapi daripada kita berlarut-larut makin gerah lagi hatinya, badannya, mending kita enjoy aja lah ya, dengerin lagu-lagu enak dari Iswara. Salah satunya bentar lagi akan ada lagu ini yang nemenin siangnya kamu.
1: Andai ku lihat dirimu, andai ku dipelukmu.
0: Satu lagu dari Alexa dengan Andai, spesial buat kamu yang lagi berharap untuk bisa memiliki hati pujaan kasihnya, Cie. Lagu ini bentar lagi akan dimainkan 10 lagu keren. Habis Andien Aisyah dulu ya dengan Jatuh.

Salah, benar. Bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saya mau lanjut lagi spill lagu yang akan nemenin di 10 lagu keren. Nah, ini kayak lagu yang cukup mewakilkan saya di siang hari ini. Akan hadir hanya sesaat sih. Kata yang dengerin api sifar gitu ya. Sesaat kau hadir nih Garigani. Nah karena saya hadir hanya sesaat siang ini sampai nanti jam 2 sahabat suara. Ayolah kita seru-seruan bareng siang.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Samuel Cipta Senja di Sudut Kota. Lagu yang menutup 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi saya gak hanya nemenin kamu di on air, tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju suara.network ya. Lagu enak sudah antri lagi untuk nemenin siangnya kamu. Bentar lagi kita karaoke dengan lagu Kahitna Soulmate kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara,
4: memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan.

0: nemenin siangnya sahabat suara ya. Benar tuh kata Baskara, tumbuh lebih baik jadi panggilanmu, cari panggilannya gitu ya. Nanti dewasa akan tersakiti. Makanya buat sekarang yang lagi dengerin, kalau kamu usianya masih belum kiranya memegang tanggung jawab yang banyak, kamu enjoy aja dulu. Kemarin tuh saya sempat lihat sahabat suara ya, tren di TikTok, anak-anak yang mungkin masih SD, yang kategori gen alpha, itu mereka lagi bikin tren di TikTok tuh kayak a day in my life, orang-orang yang lagi kerja, jadi cosplay gitu, jadi kakak-kakak kantoran. Pas saya baca komennya saya ketawa juga gitu ya, karena banyak yang ngasih petuah, "Dek, mending kamu nikmatin dulu aja seragam kamu, pelajaran kamu, teman-teman kamu, sebelum nanti kalau kamu gede beneran kayaknya gak akan tuh mukanya sebahagia itu," gitu. Kalau menurut sahabat suara gimana? Mungkin kamu juga udah lihat tuh trennya, karena dibahas di beberapa media gitu ya, sampai segitunya. Soalnya menuai banyak pro dan kontra tuh, karena banyak si adeknya tuh ngerasa bahwa gen alpha ini ngerasa kayak, "Aku pengen banget cepet gede." Makanya secara berpakaian, secara pembawaan itu udah tue banget, dewasa banget gitu. Ya kalau ngomongin tentang dewasa sih kita gak ada habisnya ya. Sekarang aja kalau ngelihat berita-berita, bukannya bikin bahagia, malah bikin merana.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi tongkrongan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat buat kamu yang baru bergabung ya. Saking semangatnya nih saya ya, sahabat suara. Saatnya kita masuk ke saling sapa via udara. Jadi buat kamu

0: TikTok di suara.network.
1: Di akhir bulan dengan teman Insta.
0: Baru tanggal 11 Juni udah berasa akhir bulannya banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya, apalagi sekarang semua-mua serba mahal tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi abis reality club dulu dengan Anything You Want.

Masih bareng So Far Fairs di suara That Was Samsons, Bukan Diriku. Satu lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya abis ditinggal sama kekasih hati. Enggak deng. Belum cerita kenapa sih alasannya kamu request lagu itu. Boleh dong drop di kolom komen ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141 1014. Ada yang streaming dari Malaysia seperti biasa nih, Elvin. Hai Elvin. Katanya mau bilang selamat siang seluruh kota Jakarta Indonesia katanya. Kalau bahasa Malaysianya selamat tengah hari. Elvin nih menyapa dari Kuching Sarawak, katanya mau request lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Titip pesan kepada semua Indonesia people, cie. Semoga kita berenjoy dengan lagu yang saya request. Semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Elvin. Enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya. Terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and the Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816 1141 1014 ya. Requestan dari Ririn, Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Saya puterin sekarang. Enjoy.

That was Slang, kirim aku bunga. Satu lagu yang di request sama Danu, gabung dari TikTok. Luar biasa ya. Kalau kata Danu tadi, kirim aku bunga, bunga bang. Kalau itu saya juga mau kali, sahabat suara. Gak cuma saya, mungkin semua yang lagi dengerin juga mau, ya kan? Apalagi in this economy. Aduh, gak akan ada habisnya kalau kita bahas. Mending saya langsung lanjut lagi aja menyapa untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, ini ada Hilal dari Jakarta Utara. Wih, udah kelihatan hilalnya nih. Yang katanya mau kirim salam untuk perantau yang berjuang di Jakarta, yang kerjanya keras, berat banget. Tetap bertahan dulu ya, sabar. Sabar itu berbuah manis, katanya. Ih, keren banget Hilal ya. Terima kasih Hilal udah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga seperti biasa absen dari Palembang nih, kota favorit saya salah satunya ya, Ivan, yang katanya mau request lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Ucapannya semoga semangat siaran lancar sukses selalu, seluruh Iswar FM Network diberikan kesehatan. Mantep, doanya lengkap banget. Thank you banget Ivan, karena kamu udah kasih doa lengkap. Aku akan antriin lagu requestan kamu sebentar lagi ya. Abis Salma Salsabil dulu dengan Hachu.

0: Sarah Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar baik loh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: That was it, Gita. Sedia aku sebelum hujan barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan sedia aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena namanya perkiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap waspada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
4: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini saya tidak sendiri di studio ya, karena sudah kehadiran dua penyanyi luar biasa banget yang akhirnya berkolaborasi di karya terbarunya mereka. Langsung aja deh kita ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang ya. Sering-sering ya biar aku siarannya gak sendiri. Tapi kalau Alvin kan di sebelah juga siaran.
2: Kita
0: ya
2: sebelah.
0: Tetanggaan kebetulan nih. By the way, congratulations atas perilisan single
3: kasih,
0: terbarunya. Sebelum aku lebih dalam lagi membahas tentang karya terbarunya kamu berdua, boleh gak nih? Masing-masing mungkin bisa memperkenalkan lagi ke sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini. Kita throwback dikit, mengawali karir bermusik tuh seperti apa sih gitu ya. Mungkin boleh dari Alvin dulu deh.
2: Awal bermusik tuh aku umur 12 tahun.
0: Itu di tahun berapa tuh, Vin?
2: Itu 2013 ya.
0: Oke.
2: 2013. Itu aku join boy band dulu.
0: Kamu
2: zaman boy band.
0: Awal banget tuh boy band.
2: Boy band.
0: Okay. Grace tahu? Ya. Grace udah tahu?
1: Baru tahu.
0: Baru tahu kali.
2: Thank you. Banyak informasi yang kayaknya Grace belum aku
0: tahu,
2: kasih
0: tahu
2: gitu. Iya, dulu zaman-zaman boy band aku tergabung di salah satu grup
0: boy band itu.
2: Boy group gitu. Terus setelah itu ya solo-solo.
0: Okay.
2: Sempat ada masa-masanya di mana aku reguleran di kafe-kafe gitu. Terus ya pokoknya intinya dengan solo terus juga dengan band kayak gitu-gitu. Tapi sekarang akhirnya fokus juga untuk bermusik, akhirnya bisa nulis lagu juga. Gitu.
0: Itu jadi yang kamu bersolo karirnya itu dari tahun berapa berarti?
2: 2017 kali.
0: Oh, dari 2017. Oke, akhirnya memutuskan untuk bersolo karir setelah yang sama boyband-boybandan itu. Oh, wow. Kalau Grace gimana, Grace?
1: Kalau aku awalnya itu sebenarnya udah solo.
0: Awal hadir tuh udah soloist.
1: Udah solo.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya emang sebenarnya lebih ke ya les-les aja, ngikut-ngikut gitu kan. Okay. Kadang ikut lomba, cuma enggak sesering itu, Kak, dibanding teman-teman aku yang lain.
0: Iya, iya.
1: Habis itu aku tujuan memulai aktif di sosial media itu sebenarnya buat promosi lagu aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Cuman aku merasa setelah 1 tahun aku menjalani itu tidak works.
0: Karena feedback-nya kurang itu dari ekspektasi kamu.
1: Iya, dan aku emang masih nyoba-nyoba.
0: Nah, kan Alvin juga baru tahu.
2: Iya, ini baru tahu nih.
0: Kayaknya kalian ngobrol dulu
1: di rumah. Kita asing banget ya.
2: Benar. Karena informasi-informasi kayak gini kan biasanya datang ketika kita ditanya ya.
0: Iya sih. Ini makin ngasih lihat kalau jarang nongkrong ya.
2: Kebetulan
0: kira-kira
2: apa?
0: Kira-kira project doang ya.
2: Benar. Kebetulan apa? Grace di Bandung. Jadi nongkrongnya agak susah.
0: Grace tuh base-nya Bandung.
1: Aku Bandung.
0: Ini berarti kamu dari Bandung.
1: Bandung.
0: Yes. Kumaha ada Bang J.
2: Sadayana.
0: Tapi kita lagi relay juga ke Bandung siang hari ini.
2: Sahabat suara Bandung.
0: Benar. Apa Mojang Bandung asik.
2: Asik.
0: Oke, terus Grace. Setelah kamu ngerasa itu gak worth selama setahun, kemudian
1: aku bikin another option. Aku bikin akun baru.
0: Okay.
1: Jadi aku kan punya 2 akun gitu, Kak. Yang kedua ini sebenarnya aku buat random-random gitu, buat pribadi sebenarnya. Tapi aku pakai buat
0: promosi lagu.
1: Udah gak promosi, aku jadinya fokus ke konten cover. Karena aku mikir kayaknya sekarang mendingan fokus bangun brandingan sendiri dulu. Cuman ternyata terlalu kebiasaan cover ya. Jadi aku ingin memulai membiasakan apa ya, mengisi akun-aku dengan konten-konten pribadi yang emang mengenalkan aku ini punya lagu nih.
0: Bukan hanya nyanyi lagu aku, orang. Oh gitu, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Sampai akhirnya sekarang itu kamu jalanin, sekalian ngenalin kamunya.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2000 berapa?
1: Kalau yang 1 tahun gak works itu 2023 kok gak tahu.
0: Oh, itu pertama kali emang kamu mulai karir di musik akhirnya sebagai soloist? Apa dari sebelumnya justru?
1: Dari sebelumnya, cuma kalau untuk bersosial media aktif itu di 2023.
0: Oke, okay, berarti pas gitu. Covid-Covidnya gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya kamu berdua ketemu, itu gimana ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya udah dikasih demonya dulu, aku dikasih dengerin dulu demonya.
0: Ini di tahun ini apa tahun lalu?
2: Tahun ini, aku dengerinnya tahun lalu, akhir tahun.
0: Oke.
2: Okay. Aku udah dengerin demonya, terus akhirnya kita berembuk kan sama tim. Kayaknya ini lagu ini pas banget nih untuk cari kolaborasian gitu. Kayak cari partner duet.
0: Cewek dan cowok nih secara vokal.
2: Bener, kayaknya menarik banget nih. Akhirnya kita carilah siapa nih yang sekiranya pas untuk bisa duet juga nih di lagu ini. Ketemulah Grace Kathleen. Kita ngelihat dari social medianya dan memang konten-konten covernya kan juga banyak banget dan rame banget gitu di social media. Akhirnya aku dengerin karakter vokalnya si Grace juga dan ini asik banget nih, kayaknya kita bisa blend nih secara karakter vokal.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya yaudah dipersatukanlah sama Kak Ade Govinda.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku dihubungin dari Kak Ade Govinda.
0: Oh, kamu udah reach out sama Kak Ade?
1: Iya. Yeah. Like about 3 months ago.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu dikasih tahu Grace, mau nggak kalau sama artis kita lah Alvin Lapia, bisa dikasih lah demo lagu itu. Terus aku kayak interesting karena lagu ini tuh sebelumnya apa ya, aku nggak pernah ngebawain lagu-lagu yang genre kayak gini kak.
0: Oke, okay, sebelumnya apa kamu lebih pop, sukanya
1: pop, kayak rilisnya ya aku pop folk gitu sih.
0: Oke,
1: okay. Dan emang galau. Kalau ini kan menurut aku kayak ada sedikit R&B pop gitu dan emang cheerful lah, rada cheerful, jadi menurut aku menarik banget buat dicoba, so why not gitu.
0: Oke, okay, sampai akhirnya kamu okay. Terus ketemu sama Alvin, gimana first impression masing-masing?
2: Nah coba, aduh.
1: Ini orang apa ya, berwibawa banget.
2: Aduh, berwibawa
0: enggak? Pembawaannya terlalu serius banget gitu kelihatannya.
1: Pria matang banget.
2: Bener.
0: Oh ya?
1: Cuma iya sih, karena dari public speaking ya kali ya.
0: Okay.
1: Dia lancar sih dalam berbicara dan sangat
0: komunikasinya kelancaran, Mas.
1: Iya, terlalu tertata rapi, Mas.
2: Tahan aja, tahan.
0: Oke.
1: Dan apa ya? Dia cheerful banget sih
0: pas ketemu tuh awal-awal ya.
1: Selalu senyum. Habis itu humble juga orangnya. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
0: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah?
2: Workshop.
0: Atau?
1: Yes.
0: Oh langsung banget kali. Tuh.
1: Langsung.
0: Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu enggak ya? Langsung tuh ya. Kerjaan banget nih.
2: Langsung gitu ya. Kita gila-gila karir.
1: Jeder gitu.
2: Langsung. Pokoknya
0: workshop tuh.
2: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Gitu sebelumnya bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
0: Oke. Okay. Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
2: Benar. Okay,
0: terus.
2: Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu, tapi aku yakin nih potensi nih kayaknya seru nih anaknya gitu. Dan ternyata benar. Ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya, apalagi di project yang sama, baru keluarlah.
0: Skrupnya udah mulai kendor.
2: Udah
0: ya.
2: Mulai kendor.
0: Makin lama kenal makin kendor tuh skrupnya biasanya.
2: Benar.
0: Nah, dari pas ketemuan itu apakah emang ada apa ya sisi yang perlu kayak nih kayak di sisi sini gue mesti lebih dominan atau seperti apa, ada nggak pas dari workshop itu?
1: Oh enggak sih, enggak ya.
0: Maksudnya saling aja gitu ya,
1: saling
0: jadinya ya.
1: Karena emang kita saling sharing, saling discuss dan itu kan langsung workshop ya kak. Jadi di situ kita emang saling tukar ide.
2: Benar.
1: Habis itu saling memahami selera satu sama lain.
0: Berarti pada saat itu tuh secara lagu udah sematang itu, apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
2: Oh ada.
0: Oh kita
2: jadi,
0: sih.
2: Jadi dikit sih. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda.
0: Yes.
2: Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan oh ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol. Gitu kayak kita bisa lihat dari verse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja
0: tapi
2: sih.
0: Tapi sambil bernyanyi gitu
2: sambil
0: ya.
2: Sambil bernyanyi dan itu akhirnya kerasa lah di lagu ini gitu.
0: Dan pastinya lagu ini udah bisa sahabat suara dengarkan gitu ya di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Alvin dan juga Grace. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu dari Enak Now featuring Ariel Lesmana, sesi potret.

0: That was Rosa dengan Pudar. Jangan sampai tapi ya, perhatian sahabat suara ke kita Pudar. Karena Farah Virus yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan adanya.
1: Udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace yang lagi datang ke Iswara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa

0: demo sebelum pre-recording lah ya.
1: Oke. Okay. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
0: Di studio.
1: Oh wow. Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari dari gitu?
2: Langsung gitu. Iya. Karena fun ya, karena seru jadi aku enjoy banget aja sih. Ya.
1: Yes. Oke. Okay. Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan. Iya. Yeah. Itu di part mana ya yang berubah?
0: Di part sebenarnya awalnya sih, karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu, terus habis itu Grace, terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu, coba kita masuk di
1: kayak tadi, hampir sama kayak parting tadi modelnya.
0: Nah pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Kamga. Jadi
2: sama bagian akhir.
0: Oh, akhir juga itu ditambah.
2: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
1: Oh, ini digarap vocal director-nya Kamga.
0: Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beliau kan sangat explore ya. apa namanya? Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam, dan akhirnya wah, jadi apa ya, kebayang, oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya, gitu. Yeah.
1: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
0: Yes,
1: oh wow. Nah kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
0: Secara konsep untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih. Dan kenapa artworknya itu juga apa ya, polaroid gitu ya. Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memori sih sebenarnya.
2: Cocok banget nih.
1: Okay. Gitu. Jadi cukup merepresentasikan judulnya.
0: Okay.
1: Itu maksudnya dari tim kah atau seperti apa? Maksudnya kita ya ini aja kali ya kalau secara artwork.
0: Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu, tapi akhirnya yang kita pilih yang
2: tiga baris itu.
0: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan sahabat suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashback. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama.
1: Tapi kalau music video juga kan catchy banget ya. Pasti kalau sahabat suara udah lihat sambil denger lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang yang bisa dinikmati sama? Itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
2: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya. Udah lama gak ketemu. Jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback. Habis itu ketemu lagi. Ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru. Habis itu kaos hitam.
1: Oh, detail-detail itunya tuh.
2: Itu yang bikin gemes banget.
1: Ini sangat sangat Gen Z banget nih sama suara ya. Aduh, sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan, karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
0: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya kita tuh ya.
1: Selera humor kebetulan sama nih.
2: Bisa lah.
0: Kayak mepet lah, mepet.
1: Beririsan lah.
0: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Jadi ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
1: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
2: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Terus aku juga di Bandung, Calvin di Jakarta. Jadi emang
1: itu digarap di Jakarta berarti ya?
2: Di Jakarta, semua.
1: Di Jakarta semua. Oke.
2: Totalnya berapa, 3 bulan kah?
1: 3 bulan.
0: 3 bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
1: Iya. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
0: Karesa Hussein.
2: Yes.
1: Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
0: Ah, dia seneng banget lagi. Apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya.
2: Jauh-jauh loh, itu dari mana sih?
0: Dari luar kota pokoknya.
1: Oh gitu.
0: Karesa tuh dari luar kota, terus naik

0: kereta 7 jam.
1: Serius?
0: Perjalanannya panjang banget.
2: Gila itu.
0: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Mm-hmm. Sembari kita recording, dia stay, dia nontonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit, kayak misalkan part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
1: Oke, berarti emang dianya, jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
0: Gayung bersambut.
1: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
0: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen apa ya? Kadang kan kita terlalu takut untuk apa ya, ngelihat kembali ke masa lalu, ingat-ingat memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh nggak mau deh, udah move on aja, gue nggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja, memori-memori itu kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
2: Dan gak semua buruk gak sih?
0: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
1: Nah mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
0: Butuh waktu memang.
1: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
0: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu, ya udah gitu. Oh ya udah, itu jadi pelajaran aja gitu.
1: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioningnya juga ya. Lagi di fase apa nih kamu? Tapi ya benar, memori ya gimana? Gak bisa kita ignore juga gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang, Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu Memori, atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story, IG story,
2: TikTok
1: atau TikTok gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode kedoi gitu kan. Tetap dong, jadinya gak move on ya.
0: Jadinya gak move on.
1: Abis ini kita masih bakal

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, siang ini masih nemenin kamu barengan sama Alvin dan juga Grace. Yang membawa single terbaru bertajuk Memory. Tadi sempat dibilang juga bahwa di music videonya itu ada detail-detail seperti gelang, pakaian gitu ya. Nah, menurut kamu kenapa akhirnya model-model kayak gitu tuh, kayak kaos kaki juga gitu ya, itu kenapa hal-hal kecil gitu justru malah lebih berpotensi melekat pada ingatan kita? Padahal itu sederhana sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau menurut kamu masing-masing, kenapa?
2: Karena udah menjadi ciri khas orang itu, bisa aja.
0: Intinya
2: kayak, oh ini identikal dengan ini. Aku suka ngeliat, salah satunya aku ya, orang yang masih pakai earphone kabel, tau gak sih?
0: Menurut
2: aku itu kayak ciri khas beberapa orang, karena gak semua orang pakai earphone kabel kan sekarang.
0: Di tengah gempuran wireless-wirelessan ya.
1: Benar. Gitu. Kalau aku sih, ya menurut aku, ciri khas sih benar. Kayak misalkan parfum tuh kan
0: itu benar-benar sangat bisa bring back memory banget ya, sama kayak lagu.
1: Benar, apalagi kayak misalkan nih kita ke suatu tempat gitu ya, terus ada
0: aroma sesuatu gitu ya,
1: yang pakai parfum yang sama kayak orang yang dulu spesial untuk kita gitu. Pasti langsung ke recall. Wah,
2: dia kah?
1: Aduh, ya apakah itu dia? Aduh, gitu kan langsung noleh drama. Sampai nolehnya ada juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini? Maksudnya kayaknya sama hal-hal kecil yang sederhana sebenarnya tapi nempel banget di memori kita gitu.
2: Parfum sih.
1: Parfum tuh paling iya sih.
0: Legit. Aduh, aku iya lagi.
1: Kalau aku karena aku suka otomotif ya, jadi kadang mobil sih, kayak di jalan nih, mobil yang ngingetin aku sama mobil dia tuh langsung kayak keingetan. Itu sering banget, tapi sekarang sih udah enggak ya.
0: Kenapa langsung gitu?
1: Sekarang udah enggak.
0: Sekarang udah enggak ya, udah move on kali.
1: Iya, tapi ya ada lah fase-fase itu, dan aku rasa kayaknya hampir semua orang sih
0: mengalami hal tersebut. Iya benar sih, karena itu ciri ya.
2: Yeah.
0: Walaupun sederhana parfum, iya lagi pas aku pikir-pikir bener lagi.
1: Yeah.
0: Bahkan enggak jarang juga mungkin sebagian orang yang mengalami keburukan satu masa dengan mengalami keburukan terus dengan aroma itu dia hindari justru supaya nggak nge-recall memori buruk gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalkan hal-hal senang ketika nyium bau-bau itu, ih happy banget, moodnya langsung ada lagi gitu ya. Jadi menurut kau berdua itu karena ciri ya.
2: Betul.
0: Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini ada titipan games dari produser saya.
1: Waduh.
0: Jadi teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nada. Ini udah harusnya makanan sehari-hari lah. Nadanya udah disiapin berupa instrumen, modelnya kayak gini nih. Asoy banget nih siang-siang ya kan. Oke, kita mulai ya.
2: Geter tuh.
1: Oke.
0: Kita mulai langsung saja untuk pertanyaan pertama. Boleh dong kasih tahu siapa nama kamu dan asalnya dari mana? Silakan mulai dari Alvin dulu.
1: Oke.
0: Sikat.

0: Oh, dari Bali?
1: Ya, kok kaget?
0: Soalnya tinggal di Bandung.
1: Iya. Aku lahir di Bali.
0: Oh, wow. Cool. Oke, next. Sebutkan keburukan kalian masing-masing yang orang belum tahu, tapi masih aman untuk disebutin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Silakan.
2: Keburukan.
1: Kita tuh sempurna ya.
2: Aduh.
0: NPD ya,
2: keras nih. Kali ya.
1: Itu kekurangan ya NPD.
0: Let's go.
2: Apa ya? Ini harus mikir dulu nih. Kekurangan karena banyak. Kan kita manusia tidak ada yang
0: nih,
2: sempurna.
0: Dipilih yang mulai diceritain ya.
2: Oke.
1: Wow.
2: Ntar dulu apa ya?

0: Jadi ini harus saling support ya. Pas banget project ini. Oke, next. Siapa nama artis favorit kamu? Harus dari orang-orang Indonesia ya.
1: Orang-orang Indonesia,
2: yes. Wah, banyak sih.
0: Salah satunya.
3: Salah satunya.
1: Ya, apa tuh? Siapa ya?

0: Atau Grace kalau udah kepikiran siapa?
1: Ada gak?
0: Yes. Si kak.
2: Dia ada nih.
0: Ziva Magnolia. Oke, cool. Okay. Alvin?
3: Aku dan Teddy Aditya.
0: Oke, okay, last one.
4: Oke.
0: Okay. Silakan ajak sahabat suara untuk request lagu kamu berdua, terutama siang hari ini.
1: Panjang tuh.
0: Let's
4: panjang
0: go.
4: Panjang ya. Oke. Okay.

0: IIS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Indonesia.
1: Kamu masih di nongkrong barengi suara ada Farah Fairuz, Alvin Lavian dan Grace Kathleen.
2: Yes.
1: Membawa lagu terbaru mereka bertajuk Memory. Ini udah bisa dinikmati di mana saja sih lagunya?
3: Di semua digital platform.
2: Bener. Di all digital streaming platform. Uh-huh. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton.
1: Oke.
2: Okay. Di channel music, channel YouTube My Music Records.
1: Oke, okay, tinggal yes. search aja lah sahabat suara. Bener. Ya. Alvin Lavian, Grace Kathleen, Memory langsung ketemu. Tuh. Nah kalau upcoming event yang bisa di-share ke sahabat suara, mungkin akan ada panggungan dalam waktu dekat.
2: Kalau sekarang-sekarang ini kita ada sih yang dekat-dekat ini di hari Sabtu. Itu
1: lusa
2: di,
1: ya lusa ya.
2: Lusa benar. Itu di kita sambil buka bentar. Di podcast Some Story itu di X Hanggar Teras Pancoran.
1: Itu untuk umum.
2: Itu untuk umum. Benar.
1: Okay.
2: Bisa datang. Sebelumnya nanti aku bakal jadi pembicara juga.
1: Oh wow. Sambil nih ya.
2: Nyambil, kita nyambil
1: menunjukkan
2: aja.
1: Menunjukkan semua kebolehan ya. Emang nih apa? Gue sampai lupa tuh. Dua pulau, satu pulau yang satu dayung itu apa sih?
2: Oh iya, dua satu ah.
1: Satu dua kali dayung, dua pulau terlampaui apa sih sahabat suara?
2: Iya, apa ya? Pokoknya
1: tentang itu tuh ya. Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Oh, nanti kamu akan jadi pembicara sebelum
2: pembicara.
1: Akhirnya nanti nyanyi.
2: Perform sama Grace.
1: Yeay. Keren banget. Yeay. Kalau mau datang ke situ gimana caranya? Sahabat suara kalau tertarik.
2: Bisa beli tiket tapi okay. langsung aja datang ke X Hanggar Teras Pancoran.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ya, di jam 3 ya.
1: Yeah. Jam 3 sore.
2: Yes.
1: Oh wow. Dan ini kira-kira dalam waktu dekat akankah ada mungkin proyek bersama lagi atau seperti apa? Mungkin dinantikan ya.
2: Tungguin aja pastinya sahabat suara.
1: Yes. Nah kalau masing-masing di proyek musiknya tadi Alvin sempat cerita juga bahwa lagi ngegarap EP.
2: Iya pengen fokus sih ke depannya okay. pastinya. Mm-hmm. Kan aimingnya EP atau album ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya doakan saja semoga lancar.
3: Pasti yes, lancar.
2: Amin ya.
1: Grace.
3: Kalau aku ada sih rencana buat rilis single ke depannya. Mm-hmm. Cuman aku untuk deket-deket ini masih fokus dengan
1: Memory. Oke.
3: Gitu.
1: Oke. Dan ini biar makin semangat dan juga sahabat suara mengobati rasa penasarannya kayak kurang afdol kalau kita gak dengerin mereka berdua berjanji langsung ya. Sebelumnya terima kasih banget Alvin.
3: Terima kasih. Thank you so much.
1: Kayak suara sukses pokoknya untuk upcoming project. Amin. Dan semua planningnya ya.
2: Yes.
1: Thank you sahabat suara juga terima kasih sudah join siang hari ini di siarannya Farah Fairuz. So, ini last not least ya. Please welcome Alvin Lavian featuring Grace Kathleen, Memory. Ooh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kontes kecantikan bergengsi Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti ngelag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang hari ini ada rencana pengen belanja, ya udah belanja di Alfamidi aja. Dan di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik banget, hanya dengan belanja Rp50.000. Kau bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 5 days croissant cheese maksudnya ya, choco banana, pandan kaya 60 gram, sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, lung inhaler, minyak kayu putih roll on 15 ml, juga ada minuman 1 piece outside barista blend, choco malt straw 200 ml, atau 1 piece Milo HT coklat, Choco Cereal, Nutri Choco Banana, TP 150 ml, Hemaviton C1000, Kaleng 330 ml, All Varian. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pcs Promina Puff 15 gram All Varian untuk varian sama. 2 pcs Bell Foods ETG Sosis 55 gram All Varian bisa mix. 1 piece Parotti Cream Meses, Arnon Cream Meses 200 gram. Juga ada 2 pcs Softex Panty Down Siri Green Tea C20, 1 piece Super Pel pembersih lantai refill 740 ml All Varian, atau 2 pcs New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte botol 330 ml untuk varian yang sama, dan kamu bisa pilih 2 produk juga. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. 2 pcs Coco Crunch, kemudian Nestle Trix Cup 30 gram untuk varian yang sama, 2 pcs Hello Panda 42 gram All Varian untuk varian yang sama, atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram dengan produk non-food. Ini ada juga 1 piece Emron Shampoo Black & Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk juga. Yang pasti hemat banget di Alfamidi, jadi ayo ajak kamu ya buat belanja di Alfamidi, sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: @iSuara.

suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

0: pembebasan PBB 2026 dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara
3: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Boy terus menemani hanya di Suara Santai.
1: Betul, hanya di Suara Santai ya, bukan suara-suara yang lain.
0: Bukan ya.
2: Suara apa lagi emang?
1: Jadi ini kan sore menuju malam, hati-hati juga untuk sahabat suara yang lagi perjalanan pulang ke rumah.
0: Yes.
1: Ini kan hati-hati juga bahwa masih ada pemeriksaan ya yang dilakukan oleh kepolisian ya. Sampai tanggal berapa sih Patuh Jaya itu?
0: Okay.
1: Ya pokoknya nanti sahabat suara bisa googling sendiri ya. Yeah. Jadi kalau misalnya itu sahabat suara yang pakai mobil, tapi kalau sahabat suara yang pakai Transum,
0: nah,
1: ini kayaknya kabar yang harus kamu tahu sahabat suara.
0: Betul kan? Tapi kan gini, waktu itu kan ada wacana kalau Trans Jabodetabek bakalan naik harga.
1: Ya.
0: Tapi ternyata menurut Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ditegaskan nggak semua rute Trans Jabodetabek ya mengalami kenaikan tarif, masih dikaji penyesuaian harganya, dan kata beliau sih hanya beberapa rute tertentu yang emang kemungkinan akan berubah tarif.
1: Betul. Jadi rute New York ke Miami itu bakal gak, naik gak ya
0: ada,
1: kayaknya.
0: Gak ada ya.
1: Itu bukan Trans Jakarta ya guys.
0: Dong.
1: Jadi meski ada rencana penyesuaian tarif, kelompok tertentu seperti lansia, ASN, TNI, Polri, dan penerima fasilitas khusus lainnya ini tetap bisa menikmati layanannya secara gratis ya.
0: Betul.
1: Dan Pemprov DKI juga ingin terus meningkatkan kenyamanan transportasi umum agar masyarakat ini semakin tertarik dan beralih dari kendaraan pribadi.
0: Iya sih, dan ini kan memang sebenarnya belum dikasih tahu berapa nominalnya, tapi ya, kan kemarin udah ada beberapa angka-angka yang keluar nih.
1: Iya.
0: Kalaupun satu, kalau bisa sih jangan naik, cuma rada susah ya, semua juga
1: bensinnya
0: pada naik.
1: Bensinnya ya naik ya.
0: Tapi kalaupun emang mau naik, boleh gak 2 atau 3 kali lipat gak sih?
1: Emang sekarang berapa sih? Maaf nih, gue gak ngerti nih bener nih.
2: Naiknya.
1: Ini kita bicara yang Trans Jabodetabek kan, bukan Trans Jakarta kan.
2: Iya, iya. Jadi infonya, Bapak Pramono Anung ini mau menaikkan itu di kisaran 10.000 sampai 15.000 dari 3.500.
1: Ya. Wow. Lumayan.
2: Karena 3
0: sampai 4 kali lipat.
2: Karena Pak Pramono juga sebenarnya udah sempat ngomong kalau beban subsidinya itu ada di Pemprov DKI doang.
0: Itu susahnya juga sih.
2: Trans Jabodetabek
1: yang Tangerang, Bekasi, Bogor, harusnya juga Depok harus bayar.
2: Bisa. Kalau itu mungkin enggak akan kenaikan kalau ada apa?
0: Yang tambahan, lain-lain, ya. Yang lain-lain.
1: Kata KDM dong.
0: Ah?
1: Kata siapa? KDM.
0: Waduh.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: modalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sekarang udah nonaktif.
0: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah,
2: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilutin sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, itu radal.
2: Terus
1: jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berubah?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
1: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
1: Allah, Pak, capek banget tuh. Wah, Allah.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di

0: durasi.
1: Oh ya maaf maaf, gue pikir udahan begitu liriknya, enggak ya?
2: Kan dong, kita mestinya sekarang nyanyinya gini. Today,
1: today, today, today, today,
0: today, today, today,
1: today, today, supernova.
0: Wonderwall. Itu kayak manggil Kajil Wonderwall.
2: Ketemu ntar malam aja ya, sama suara.
0: Makasih ya, bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Yeah, temenin gue siaran dong sahabat suara. Dengan cara komen-komen di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ceritain sekarang posisi lo lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa, bebas. Apapun yang di kepala lo pengen lo ceritain ke gue, monggo. Sekali lagi nomornya 0816-114-1014.

Ras and Davi still here di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright, mau bacain komen-komen dulu dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp CI Suara di 0816-114-1014. Basically ini komen-komen update aja ya sahabat suara. Ada Alvin, Rio, capek banget gue habis tenis di daerah Lebak Bulus. Main di mana? Main di mana gitu aja deh, lo main di mana? Ayo kita main bareng yuk. Lebak Bulus di mana? Di BCIC? Di mana? Di BCI? Apa sih gue lupa namanya? Pokoknya gue ada tempat tenis di Lebak Bulus. Dua lapangan gue pernah main di situ. Ada dari Nanda, udah sampai rumah Kak Beryl abis bekerja, sekarang tinggal leye-leye, cuci muka, maskeran sambil buka TikTok di suara. Ih, keren. Keren, keren, keren, keren. Temenin aku terus ya. Yang lain, monggo, temenin gue di 0816-114-1014. Kalau Nanda tadi udah mau tidur, biasanya dia maskeran tadi ya, abis itu dengerin nih suara. Mungkin itu rutinitas tidur dia. Tapi kalau rutinitas lo sebelum tidur tuh apa sih sahabat suara? Ini sering banget sih dibahas sama radio-radio. Cuma kan gue gak tahu kalau sahabat suara rutinitas sebelum tidurnya apa? Jawab di 0816-114-1014. I'll be back after some hit. So stay tune on di suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacau dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kai.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja yang bener, rutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Bian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Makanya terus tuh buat anak gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Indonesia.

Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0. Saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Iswara, suara warga Indonesia.

Beril Rasandavi, siaran nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Mau bacain komen-komen dari sahabat suara menjawab topik gue. Rutinitas lo sebelum tidur apa sih? Ada dari Robi. Biasanya gue nyuci pelek dulu bang. Nyuci pelek. Oh, dia anak mobil nih biasanya nih. Anak mobil dia. Pelek lo apa? Five Zigen, Rotiform, NK. Ngerti, gue ngerti. Tapi emang buat lo yang pecinta sesuatu gitu ya, misalkan lo ada hobi apa gitu apa segala macam, kayak gak afdol kalau gak diliatin dulu. Gue lagi hobinya banget nata ruang tamu. Gue tuh pengen bikin ruang tamu gue jadi mid era gitu loh, yang kayak lo cari deh animasi mid Robinson. Mid Robinson itu inspirasi gue banget untuk desain ruang tamu gue gitu. Putri, sebelum tidur biasanya aku update status dulu mengenai apa yang terjadi hari ini. Oh, kayak ini semacam diary. Biasanya diary dia berarti di apa? Lo di Twitter, apa di Facebook, apa di Instagram dan lain-lain, mungkin boleh update. But anyway, abis ini gue akan balik lagi masuk di jam 9 malam tentunya. So stay tune on suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam siarannya Beril Rasandavi di jam 9 malam. Tadi kan udah jam 8 jam 9. Yeah. Sekarang gue pengen refresh lagi buat kamu yang pengen update-update sama gue. Mungkin traffic info, karena di setiap daerah traffic infonya beda-beda ya sahabat suara ya. Boleh banget masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

0: Media Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kai.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini, cuma anakku kerja migran dan sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat nggak sih? Hah? Niat nggak berjuang bareng?
2: Sekolah aja yang bener, rutin nyokap lancar.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun, bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Terus tuh, buat anak gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

Sanavi di Nongkrong Bareng Beril masih ngomongin soal rutinitas sebelum tidur. Kalau gue pribadi, rutinitas sebelum tidur gue adalah, benar, backsoundnya lupa. Biasanya gue selalu dengerin podcast. Mungkin sampai ketiduran kali Sahabat Suara biasanya, Maya. Kayak podcast-podcast ya, podcast mas. Jadi gue merasa ditemani gitu loh. Gitu. Dua podcast yang lagi gue denger, podcast mas yang episode awal-awal banget sama jujur siaran Gofar Surya waktu di Hard Rock. Ada rekamannya di Spotify lagi, anjir seru banget, lucu banget lagi mereka berdua. Ini gue bacain punyanya Dimas. Dimas bilang rutinitas sebelum tidur adalah sikat gigi standar, Dim. Yang lo banget gitu, Dim, apa, Dim? Kayak misalkan ngadon terigu gitu misalkan. Apa kek ngaci apa gitu. Shiva, rutinitas aku sebelum tidur biasa sleep call sama cowok aku, Kak. Aku pengen pastiin dia tidur. Wow.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM

suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.